0: ukabura mucho kumeza kawe ngo kawumenya ntuwa ntumire uko bime uko bije kubera ko ufite wowe awuhagaze
1: no kuvuga ngo ni nk'akayunguruzo ka kagufasha kumenya ibikwiriye n'ibidakwiriye urabanza ukaba umunyarwanda
0: iyo twongere tugaruke tugaruke twumvikane ko urwanda ni ingobyi urwanda ni inzu yawe urwanda ni umubyeyi wawe urwanda ni urugo rwawe iyo ufite inzu ukaba iyo ufite inzu ntabwo unyagirwa iyo ufite inzu isakaye ntunyagirwa nta mahuheza kuza aza ntabwo unyagirwa ntabwo umuyaga kugeraho ariko ushobora kujya hanze ukavuga uti reka njye hanze ntembere gatoya ariko ndagaruka mu nzu iyo ugiye hanze uragenda ugafata umwuka na twa dutonyanga niyo twakunyagira ariko uragaruka ukugama ukugama iwawe ukajya iwawe ukicara ukota bya bindi wavanye hanze ba bantu wahuye nabo waramukije bakuramukije bakubwira ibi n'ibi na biriya uraza ukazi wawe nyine kuko umuji wawe ukabisubiramo ukabitekerezaho uramuntu twaganira ibi n'ibi twaganira ibi n'ibi bimwe ukabifata ukabigira ibyawe ibindi ntubigira ibyawe kuko ufite iwawe ufite aho ufite ufite aho wicara ufite aho wikinga ariko iyo udafite iriya nzu ariyo tujyananya n'u Rwanda iyo udafite iriya nzu jute muranyagirwa uranyagirwa umuyaga uraguha ivumbi rikujyaho ibiki byose kubera ko udafite aho wikinga u Rwanda rero aho waba uri hose aho uri hose nubwo turi nubwo abavukiye mu mahanga ubwo turagaruka ku ruhare rwa bamwe n'abandi ariko kuba uri hanze ntabwo bivuga ko utari umunyarwanda uri hanze ntibivuga ko utari umunyarwanda kuba uri hanze y'imbibi zarwo ntibivuga ko utari umunyarwanda uri umunyarwanda kuko uriya Rwanda rukurimo mu mutima wawe ururimo nawe niba navuze mu kanya nti ntabwo ari buriya butaka gusa tuvuga turavuga na buriya bunyarwanda ugendana mu mutima wawe mu mutwe wawe mu mutima wawe mu mubiri wawe ni buriya bunyarwanda ugendana butuma uba umunyarwanda ntabwo uba umunyarwanda kuko utuye mu Rwanda ndavuga kuri buriya butaka uri umunyarwanda kubera ko wiyumva nk'umunyarwanda uri umunyarwanda urabiba urabiri uri umunyarwanda kuko ubunyarwanda bukurimo kiriya gihugu kikurimo ufite indangagaciro z'abanyarwanda umunyarwanda iyo uhuye nawe ahantu hirya no hino ushobora kumutandukanya n'umukongomani ukamutandukanya n'umuhindi kubera ko baratandukanye
1: numvaga ako kantu tugiye kugasorezaho kuko umaze kumbwira ko kubaka umunyarwanda ushyitse bireba buri wese akabyiyumvamo akabiharanira numvaga tugiye gusoza nkubaza ni nkawe uri mu mahanga w'umunyarwanda wabonye imico itandukanye ubona abantu batandukanye mu ndimi zitandukanye ugereranya ute umunyarwanda n'umunyamahanga hari ibintu byo kwirata dufite nk'abanyarwanda twakwishimira ko byihariye umuntu atapfa kubona ahandi cyangwa nuko tugomba kuba abanyarwanda kuko twisanze twahavukiye nyine nk'uko n'uwavukiye i Burundi azaba umurundi uwavukiye muri Uganda akaba umugande hari umwihariko ujya ubona mu bunyarwanda udasanzwe aba ari nacyo dusorezaho
0: ikibazo kirakomeye ariko cyakomeye ariko ni na cyiza kiragoye cyane ese hari umwihariko dufite
1: ubwo turareba mu munyarwanda mu myitwarire mu myizerere mu mikorere ushobora kureba dushobora kuba dufite ikirezi tutazi ko kera nashakaga ugaragaze nkawe watembereye cyangwa se nk'umuntu ugera mu mahanga niba hari ikintu ashobora kugaruka mu Rwanda akavuga tuzi ko burya kuba umunyarwanda hari ikintu kidasanzwe bitumariye uretse kuba ari gakondo yacu nicyo
0: ibyo birahagije ibyo biranahagije kuba ari gakondo yacu buriya abantu niba abantu twese turasa turi bamwe na urebye nta turi bamwe ntabwo dutandukanye urumva ntabwo dutandukanye ntabwo navuga ngo umukongomani umunyarwanda umurusiya umufaransa baratandukanye ntago batandukanye kubera ko twese turi abantu kandi ibigize umuntu ibiranga umuntu twese turabifite itandukanaro riza mu nzira bicishijwemo cyangwa se biciyemo kugira ngo umuntu abyakire bitewe n'uko umuntu abyakira n'uko umuntu abiba
1: ariko hari umuco hari umuco hari indangagaciro hari imyitwarire tubona abanyaburayi n'abanyamerika tukababonaho ibintu natwe bikadutangaza
0: nibyo nyine nibyo nakubwiye nti biterwa nyine n'inzira biterwa n'uko umuntu bira ibintu abiba sibyo biterwa n'uko umuntu abiba ubundi iyo umunyarwanda huye n'undi aramusuhuza aramusuhuza kandi kumusuhuza nibya bindi twavugaga by'urumuri ni ukumuha urumuri rero gusuhuza usanga uko twebwe dusuhuza cyangwa se twaramukanya ndavuga na kera uko abantu baramukanyaga urabona iyo uhuye n'abantu iyo uhuye n'umuntu mukumburanye ndavuga iwacu aho uramufata ukamuhobera sibyo murahoberana murahoberana rwose nk'amasegonda nka 50 mukaba muhoberana mubazanya amamu rwose wamufasha wamukomeje ibyo bintu rero ni ibintu ngiye mbona biranga cyane cyangwa byarangaga sinzi niba bikiriho cyane uyu munsi ariko byarangaga cyane abanyarwanda ni ibintu byari umwihariko kuramukanya guhoberana kuramukanya ni ibintu inangaha urabizi ko bo ntago bahoberana gutyo ndavuga hano mu Bubiligi mba bo bahana imisayo ngo se bamwe bagahana intoki bagasuhuza gutyo ariko twebwe iyo uhuye n'umuntu ukumbuye cyane uramuhobera ariko ukamuhobera umufasha umukomeje ukumva n'ingingo ze ukamukanda ukumva n'ingingo ze niba uriya muntu ariho koko ukumva niba ari ni naho nyine niyo mpamvu baryise iryo jambo guhoberana guhoberana nyine ni ukwifurizanya ubugingo n'ubuzima yego ibyo rero mbona bitandukanye hari ibintu byinshi hari ibyo twita ngaruke ku byo twavugaga mu kanya by'ubupfura ubupfura ni ikintu ubundi cyagombye kuranga umunyarwanda cyagombye gutandukanya umunyarwanda n'umunyamahanga nicyo kintu nabonaga kwemera gupfira igihugu cyawe kwitangira igihugu cyawe kwitangira umuntu ukunda kwitangira icyo ukunda ukagira naho ugipfira cyangwa se ukaba wagipfira igihe icyo ari cyo cyose urumva ko uba warenze ibyaha byo ku isi ibyaha tubamo ukavuga uti njyewe n'amaraso yanjye nayatanga nkeka ko ari nacyo muri uru rugendo rwo kubaka umunyarwanda cyangwa ubunyarwanda numva ko iki ni ikintu dukwiye cyangwa gikwiye no gushyirwa imbere abantu bakumva ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora kwitanga gutanga umubiri wabo ubuzima bwabo amaraso yabo kugira ngo u Rwanda rubeho nk'uko Inkotanyi zabikoze ariko noneho nk'uko n'abandi babikoze bikaba nk'aho ari ikintu cyongera kwinjira mu mitima y'abantu mu ndangagaciro z'abantu bakumva ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora kwitangira igihugu cyane igihe icyo ari cyo cyose
1: urakoze cyane ku bitekerezo byiza waduhaye ku kiganiro cyiza uduhaye ni naha tugiye gusoreza ikiganiro cyacu abari badukurikiye ndatekereza ko bungutse byinshi ku bijyanye no kongera kuba umunyarwanda no kwiremamo kuba umunyarwanda ushyitse aho waba uri hose ku isi kandi tukabona ko bireba buri wese atari ibintu dukwiye gutegereza ko bizavikanarange cyangwa tuzabishyirwaho n'undi wakoze cyane Mutabazi ku kiganiro cyiza uduhaye
0: urakoze burangwa wakoze kuntumira urakoze cyane
1: reka dushimire n'abari badukurikiye hano kuri 4BFM muri gahunda za Hobe Australia turabifuriza ibihe byiza no gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zikurikiraho mugire ibihe byiza.